sasazipinda ingane ikati ikati ikati ikata kipipas ipasazipinda ingane ikati.